pups odiar mare demda chotum tomiti zumber pere tomiti zukbul inji nada yarombul dasanga buiba oyo dasanga ngadan dobie temlidan yapu dasa munu temlidan chik beri buiba hayang top dasa munu travel ge travel yo utun tok tiran ne inji utun hayang bidan dos dos buiba pui dobie chik reje dos Zizi dosya dosya da rodne jola rodya pui pui itu teda je memda lendung priuti ne itang ada itang gomi mepa je pui memda jina kyon inji ye derja munu buvi je yomla ya ya beru tomiti te gayniyat udundi gayuin ya ya chuko mungenga zu chuko konba chonje raja yaktini iji Mami bach on the day, pilling jum nijar yo bach. Chat some mamina pilling jum balumni. Injik mam bach. Ika yegaranda, monotic time, berry. Get blue ram, chidilu dil mayum. Ning jija dabradum, ning jidilu dil mayum. Dick name of the cranyamon. Ita ya ya, tomati gamari in a pulchik man. Mother Hindustani, chick, mamma gandisha kanjinaning. Chick don't any chun me. Don't any chick eat. Tanda cik, matang Hindustani teh itu ya cik. Ijik beri ciri ni aku sura suci ni. Jorjang tak tahu memberi. Si Jorjang tak tahu. Oh ijik cik kormin ijik Jorjang kormin jombul. Pada nada mesir kerjeng imbul lah. Odo pun dia sa cukan rang cik mesir kerjeng itu ni. Naga imbul ni. Mesir kerjeng itu. Ta ijik juce, tete naga sayap ni ada ujun mulai kata biar tesin dino. Iki zongzu mede, meze kajo yuwa bi. Ta yi nangasai buk yu je, ije jingari, ta uzuk rabat, yons jik kema honum torgayum meze. Bugayum da it breka. Jik torgay, jik nangasai buk du je, meze kajo yuwa nangasai buk du je, jingari mara, asam sakura gaygo etnye, jik ea nye, yuka tijik, torgan tijik gaygo sunye, jik takbo shogun mangnamku. Napa mangam show kimin bula show kim ijik buze lobzan chiringe tino bi member ne nam zinam bi zone bi meng marga yuni tabu suja kuch te ngatang utso sum sho kuch ngok meng ga yuni ya jik ne uto gombujur tero sumlo bilu rasuga gen ne gombir mainu ije nagat sai but play ga I play su juje jinda ga tula mezum de nagat tula mezum nagat tula mo duje jingar thom mar Mari asam sakur ya kusunya tong tong yuk cik ta lanme niem jay yubinan gangbi jo su desin yong zong mugan cik da ta mong yedirnya tomi goy nambi mong yedirnya kyanra mong yedirnya da mong yedirnya cik yap yapka ayya joom cik